0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
10: Sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini?
11: Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
12: Iya, tuh aku buang.
11: Kamu jangan buang sembarangan.
12: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
11: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
9: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Ya, teman Pro 2, saya masih menemani teman Pro 2 ya. Karena di pukul 9 tidak ada MVP ya. Jadi saya hadirkan lagu-lagu, nanti di pukul 10 saya call lagi ya. Sambil berbagi informasi-informasi pagi pastinya. Saya ingatkan kembali untuk teman Pro 2, jangan lupa di tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni nanti akan diadakan operasi patuh 2026 ya, yang menyasar kepada beberapa pelanggaran tadi sudah saya informasikan, salah satunya adalah penggunaan helm STNI atau Standar Nasional Indonesia, kemudian juga itu roda 2 ya. Untuk roda 4 jangan lupa dipasang iya, jangan lupa dipasang safety belt-nya itu ya. Kemudian juga pelanggaran selanjutnya, jangan menggunakan handphone pada saat sedang berkendara. Mungkin bisa menepi sejenak ya untuk menerima telepon atau mungkin mau chat dengan teman atau chat penting ya. Karena kalau sambil jalan, sambil berkendara menggunakan handphone itu bisa saja terjadi laka lantas ya, baik roda 2 maupun roda 4 ya. Kemudian tidak menggunakan knalpot brong ya atau knalpot racing, sangat dilarang. Dan juga dalam pengaruh miras tidak boleh menggunakan tidak boleh menggunakan handphone ya, seperti itu. Salah, tidak boleh menggunakan helm, bisa-bisa nanti saya yang dicari nih ya karena memberikan informasi salah. Iya, tidak boleh menggunakan motor racing, apa, knalpot racing ya, karena itu berbahaya, mengganggu para pengendara lainnya juga. Apalagi kalau misalnya kita tinggal yang di lorong-lorong, baru tetangga pulang masuk lorong terus tidur bagus, apalagi ada yang sakit gigi baru masuk dan knalpot racing, selesai sudah. Pasti itu semua kebun binatang akan keluar ya. Oke, jadi yang intinya adalah tidak boleh mengendarai kendaraan dalam pengaruh miras atau minuman keras. Saya heran juga di kota Sorong nih, padahal sudah pernah ada perda tentang miras, tapi masih ada aja penjual-penjual nakal yang menjual miras ini. Padahal mereka harus tahu dari miras itu yang nantinya buntutnya akan terjadi kriminalitas ya, karena miras atau minuman keras. Jadi mereka bisa saja punya pikiran-pikiran jahat, dan sudah banyak sekali terjadi hal seperti itu. Makanya perda ini sebenarnya berlaku atau tidak nih, perda nih ya, entah berlaku atau tidak saya juga bingung ya. Sudah diberlakukan tapi tidak diindahkan oleh para penjual-penjual nakal yang masih menjual minuman ya, menjual bebas minuman. Oke, ini surat-surat kendaraannya juga ya, jangan melanggar peraturan lalu lintas ya. Ini yang paling utama dan yang paling penting, jangan melanggar peraturan lalu lintas, kemudian melawan arus. Ya, tindakan-tindakan seperti itulah ya. Karena beberapa memang perlu diadakan terus sweeping seperti ini ya. Karena kemarin sweeping juga sudah terjaring beberapa kendaraan, dan ternyata kendaraan-kendaraan, ada beberapa kendaraan terjaring itu adalah kendaraan curian ya, atau motor curian, dan sudah ditahan oleh

hak yang berwajib ya. Nah, ini harus punya surat-surat kendaraan yang lengkap yang sesuai dengan, kalau kamu tidak punya surat-surat kendaraan itu berarti dicurigai ya. Ada pengendara-pengendara gelap yang beli motor tapi belum ada SIM. Ini banyak nih Pak Polisi, kayaknya ini harus periksa, harus razia ini, banyak pengendara-pengendara gelap yang belum punya SIM ini. Entah ngurusnya bagaimana, tapi setahu saya sekarang kalau urus SIM itu kan harus dites ya, bisa bawa kendaraan atau tidak, baru SIM-nya tuh bisa keluar. Tapi kenapa mereka yang tanpa tes mereka bisa punya SIM? Nah, ini dia, ada juga yang sudah punya kendaraan, udah beli kendaraan tapi belum mengurus SIM sampai sekarang. Malah berjalan bebas kemana-mana tanpa SIM atau surat izin mengemudi. Namanya aja surat izin mengemudi, jadi otomatis kan harus lewat yang berwajib begitu ya. Jadi kendaraan, identitas kendaraannya kalau kenapa-kenapa kan bisa terbaca begitu ya. Oke, jangan melakukan pelanggaran, itu aja di jalan raya ya. Karena kebanyakan kecelakaan terjadi itu karena pengendara-pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas sih. Seperti itu teman-teman.

0: kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
1: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
0: Siap gimana maksudnya?
1: Ya, mulai dari hal sederhana, kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
0: Tas siaga bencana?
1: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
0: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
1: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
0: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
1: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
0: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
1: Tepat sekali. Yuk, mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
0: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi
4: belum kelar. Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Pada suatu ketika,
6: ya, masuk.
7: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
6: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
7: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
5: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Perduanya sampai di sini sudah. Saya menemani teman Perdua ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama saya dari jam 5 pagi. Sebenarnya saya sudah harus pamit dari jam 11 tadi, tapi karena Riannya belum tiba juga ya, karena kehujanan katanya di daerah Kilo ya. Teman-teman, apa benar ya daerah Kilo hujan? Kayaknya dia ngibulin saya atau gimana ya. Katanya sebentar ya, palingan jam 12, setengah 12 lewat ya baru bisa nyampe sini. Masa iya? Hujannya, dia tahu hujan sampai jam segitu ya. Benar tidak ya hujan di daerah Kilo? Oke, okay, dan saya baru pamit di jam 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur ya. Setelah ini nanti ada Rian yang menemani teman Perdua sampai tuntas di jam 18 nanti. Tetap aja bersama Perdua FM 96,7, teman terbaik kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
1: Wah, aduh. Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
5: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
5: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP, itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

96,7 FM Pro 2 Radio Sorong, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Di siang hari ini ditemani sama Rian ya, sampai dengan di jam 6 sore teman Pro 2. Seperti biasa di jam 11 sampai dengan di jam 12 itu tadi ada lagu-lagu hits, di mana segmen Pro 2 Hitlist menemani kamu teman Pro 2 sampai dengan di jam 12. Nanti di jam 12 sampai ke jam 1 itu ada informasi kuliner dan UMKM pastinya yang bakal saya update buat kamu teman Radua. Dan saya mau mengajak kamu teman Radua untuk merequest lagu ya, dimana kamu bisa request di WhatsAppnya Pro2 di 0821 9914 7873. Dan pastinya juga mungkin yang lagi kerja, yang lagi mobile, yang lagi stay, ya mungkin mau dengarkan lagu sesuatu yang mungkin bisa memperbaiki mood kamu. Apalagi di luar sana Hujan atau gerimis sih teman Radua. Gerimis-gerimis begini yang lumayan lama biasanya sih. Daripada hujan deras, mending hujan deras satu kali cepat berhenti daripada gerimis begini kayaknya ya, sampai sore sih teman Radua. Ya mudah-mudahan tidaklah, supaya kalian bisa cari makan siang sebentar, karena setengah jam lagi sudah waktu makan siang teman Radua. Oke, sambil menunggu lagu kesukaan kamu yang tentunya kamu kirim di WhatsAppnya Pro2, saya putarkan dulu lagunya Bara Suara yang berduet dengan Sheila Dara dan Maya Hasan yang berjudul Panca Rona teman Radua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Prodi FM teman terbaik kamu. Ada salah satu lagu yang baru dirilis oleh Pamungkas, mungkin tidak asing ya buat kamu teman Radua. Lagu yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan teman Radua. Jadi lagu ini tuh menggambarkan apa ya, ini mana hubungan yang tidak selalu berjalan mulus teman Radua. Dari judulnya saja kalian itu sudah bisa paham ya teman Radua, di mana ada perbedaan, ada luka dari masa lalu, dan ada juga momen ketika dua orang itu harus belajar memahami satu sama lain teman Radua. Jadi lagu ini tuh mengingatkan bahwa dalam sebuah hubungan memaafkan itu bukan berarti meluapkan semuanya ya teman Radua. Kadang memaafkan itu adalah memilih untuk tetap mencoba meski sama-sama pernah terluka teman Radua. Asik. Jadi karena pada akhirnya cinta itu bukan cuma soal kebahagiaan, tapi juga tentang menerima ketidaksempurnaan dan tetap memilih satu sama lain di tengah segala kekurangan teman Radua. Ya mungkin kamu ada yang lagi di fase ini teman Radua. Ya begitulah kalau menjalani hubungan teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Tidak terasa teman Radua, kita sudah masuk di jam 12 lewat 18 waktu Indonesia Timur. Yang artinya kamu yang lagi sibuk kerja, kuliah, sekolah ataupun beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa istirahat sejenak ya. Ini mana mengisi energi kamu dengan makan siang. Yang mungkin kamu yang enggak makan siang, yang mungkin bisa istirahat sejenak ya. Menikmati istirahat kamu dengan mungkin tidur atau mungkin dengan santai ataupun sebagainya teman berdua, karena tubuh kita itu butuh jeda sejenak ya. Jangan dipaksa untuk bekerja teman berdua, karena sesibuk apapun aktivitas kamu di hari ini, tubuh itu tetap butuh asupan supaya kita itu tetap fokus, semangat, dan produktif sampai sore nanti teman Radua. Jadi jangan cuma ingat deadline atau mungkin pekerjaan, tapi lupa sama jam makan siang teman Radua. Dan siang hari ini ada requestan, ada Lestari yang katanya pengen request lagunya Fizz yang berjudul Nina. Waduh, Baskara lagi ya. Kiblatnya para Gen Z nih teman Radua kalau untuk lagu ataupun ala-ala skena. Oke, langsung saja saya putarkan requestan dari Lestari yang katanya pengen request lagunya Fizz yang berjudul Nina teman Radua. Selamat menikmati makan siang kamu ya teman Radua. Yang mungkin ada yang lagi cari-cari makan siang, lagi mungkin lagi googling mau makan siang apa di aplikasi driver online, mungkin apa aplikasi pesan makanan yang mungkin lagi cari, atau mungkin cari promo. Biasanya awal-awal bulan tuh promo banyak ya teman-teman.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
8: Tren apaan ini?
7: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
8: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
7: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
8: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
7: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Produ FM, teman terbaik kamu. Semangka dingin tentunya mampu menyegarkan tubuh kita ya teman Radua, sekaligus menghidrasi apalagi saat cuaca panas. Namun ternyata semangka itu menawarkan beberapa manfaat lebih nih teman Radua. Jadi konsumsi semangka itu bisa menurunkan resiko jantung. Jadi tidak ada yang bisa menolak kenikmatan semangka dingin ya teman Radua, apalagi di cuaca yang panas. Semangka pastinya jadi salah satu buah favorit sebab tinggi kandungan air dan nutrisi seperti serat, magnesium, kalium, vitamin C, vitamin A, dan likopen teman Radua. Oleh karenanya baik sekali memasukkan semangka ke dalam diet harian kamu, apalagi untuk menjaga kesehatan jantung teman Radua. Jadi sebaiknya mungkin kalau kalian makan semangka, semangkanya dimasukkan dulu ke dalam kulkas ya teman Radua, biar lebih segar kan pastinya. Dan tentunya semangka itu bisa menurunkan risiko jantung ya teman Radua. Jadi pada riset 2025 itu menemukan semangka itu bisa memiliki efek kesehatan kardioprotektif atau perlindungan terhadap jantung teman Radua. Jadi tinjauan yang diterbitkan pada 2025 itu menyebut semangka kaya dengan asam amino L-ketrulin, di mana L-ketrulin ini tuh dapat membantu menurunkan tekanan darah dan membantu kesehatan jantung teman Radua. Meski demikian, peneliti tersebut memberikan catatan bahwa manfaat kardiovaskular L-ketrulin yang tepat itu belum sepenuhnya jelas teman Radua. Namun mereka itu menyatakan bahwa konsumsi semangka mungkin dapat membantu pencegahan penyakit kardiovaskular. Sementara itu berkaitan dengan semangka turunkan risiko jantung, ahli gizi yaitu Christine itu berpendapat semangka itu berdampak terhadap kesehatan kardiovaskular berkat senyawa tertentu teman Radua. Jadi dalam riset sebelumnya di 2022, semangka itu terbukti membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan. Di penelitian serupa disebutkan L-ketrulin itu dapat membantu menurunkan tekanan darah teman Radua dan kekakuan arteri, terutama pada mereka yang punya faktor resiko kardiometabolik pastinya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

teman terbaik kamu, teman radua. Belakangan ini banyak orang itu mulai lebih selektif ya dalam mengatur pengeluaran teman radua. Bukan karena pelit, tapi karena semakin sadar bahwa uang yang dikelola dengan baik itu bisa membuat hidup kita itu lebih tenang, teman radua. Salah satu pengeluaran yang sering dianggap kecil, tapi kalau dikumpulkan ternyata cukup besar, yaitu adalah urusan makan dan jajan harian, teman radua. Misalnya sekali ngopi 25.000 mungkin terasa biasa saja sih, teman radua. Tapi kalau dikumpulkan setiap hari selama sebulan, jumlahnya itu bisa mencapai ratusan ribu rupiah, teman radua. Karena itu memasak di rumah itu kembali menjadi pilihan banyak orang, dimana selain lebih hemat, kita juga itu bisa mengatur menu, porsi, dan kualitas bahan makanan yang digunakan, teman radua. Ada beberapa tips sederhana yang bisa kamu coba, teman radua. Seperti rencanakan menu sebelum belanja, cek isi kulkas terlebih dahulu agar tidak membeli bahan yang sama. Pilih bahan yang fleksibel seperti mungkin telur, tahu, tempe, ayam, dan sayuran lokal. Beli bahan pokok yang tahan lama dalam jumlah yang sesuai kebutuhan kamu. Manfaatkan sisa makanan menjadi menu baru agar tidak terbuang sia-sia. Siapkan stok lauk siap masak untuk hari-hari sibuk, teman radua, di dalam kulkas kamu atau mungkin di dalam rumah kamu. Yang perlu diingat itu pastinya hidup hemat itu bukan berarti hidup serba kekurangan ya, teman radua. Jadi hidup hemat itu tentang menggunakan uang dengan lebih bijak sehingga kebutuhan terpenuhi tanpa harus mengorbankan kesehatan atau kualitas hidup kita, teman radua.

0: dari Pandia dicuri di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

terbaik kamu teman Radua masuk di informasi olahraga dari jam 1 sampai dengan di jam 2 siang. Kita mulai dulu dari Timnas Indonesia U19 yang dimenangkan melawan Timor Leste dalam laga kedua grup A Piala AFF U19 2026, dimana bermain di hari ini, di hari Kamis, di tanggal 4 Juni 2026, pada pukul 20 waktu Indonesia Barat teman Radua. Jadi menghadapi Timor Leste, dimana akan krusial bagi Timnas Indonesia U19 khususnya dalam perjalanan ke semifinal Piala AFF usia 19 tahun 2026 teman Radua. Jadi Timnas U19 tidak memiliki pilihan lain selain kembali meraih kemenangan setelah pada laga pertama menggilas Myanmar 3-0 teman Radua. Kemenangan akan membuka peluang Indonesia ke babak berikutnya turnamen AFF U19. Jadi selain kemenangan, Garuda Muda juga perlu memikirkan skor yang dicetak dalam laga ini. Pasalnya hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke babak semifinal Piala AFF U19 2026. Sedangkan satu klub lain ditentukan berdasarkan runner-up terbaik. Karena itu memiliki banyak gol dan selisih gol yang baik bisa memberikan keuntungan bagi Timnas teman Radua.

Meskipun begitu, teman Radua Indonesia tidak bisa memandang remeh Timor Leste yang pada pertandingan pertama kalah 0-3 dari Vietnam. Indonesia tetap perlu hati-hati dalam laga ini agar tidak terpeleset teman Radua, apalagi sampai gagal menang. Dan tentunya pelatih timnas Indonesia U19, Nova Arianto, sudah memberikan peringatan kepada anak asuhnya untuk memperbaiki sejumlah kekurangan saat menang atas Myanmar teman Radua. Kita doakan sebentar malam, mudah-mudahan Indonesia bisa unggul ya teman Radua, bisa menang, mungkin skornya bisa 2-0 atau mungkin 3-0 supaya Indonesia langsung masuk ke semifinal ini, mana juara dalam grup atau poinnya lebih tinggi itu bisa masuk langsung ke semifinal teman Radua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM,
2: teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Sport, teman Pro 2, kali ini kita beralih ke badminton, tepatnya event Indonesia Open 2026, teman Pro 2. Di mana pasangan Adnan dan Indah kalah dengan skor 14-21, 21-17, 18-21 dari unggulan pertama Feng dan Huang, teman Pro 2, dalam duel sengit selama 1 jam di babak 16 besar Indonesia Open 2026. Jadi pada game pertama, Adnan dan Indah sejatinya bisa mengimbangi permainan Feng dan Huang dengan baik, di mana mereka itu bisa bergantian unggul hingga kedudukan 11-10 untuk Adnan dan Indah di interval babak pertama, teman Pro 2, atau game pertama. Namun selepas interval, kendali Adnan dan Indah terhadap permainan badminton pada event tersebut itu mulai hilang pada game pertama. Setelah imbang di angka 12 sama, Feng Huang merebut 7 poin, beruntun dan menjauh di angka 19-12. Jadi Adnan dan Indah itu sempat merebut 2 poin, tetapi Feng dan Huang juga membalas dengan torehan 2 angka, di mana skor 21-14 di game pertama. Di game kedua, teman Pro 2, di mana Adnan dan Indah justru lebih sering berada dalam kondisi tertinggal, mulai dari 0-14, 11-6 hingga 16-13. Namun dalam momen itu, Adnan dan Indah bisa balik menekan, di mana Adnan dan Indah merebut 6 poin beruntun dan berbalik memimpin 19-16. Adnan dan Indah kemudian berhasil meraih game point di angka 20-16, teman Pro 2. Setelah sempat gagal di kesempatan pertama, drive dari Adnan yang tidak bisa dikembalikan oleh lawan itu membuat game kedua berakhir dengan skor 21-17. Di game penentuan, di game ketiga, teman Pro 2, situasi pertandingan berubah drastis, ya, di mana Feng dan Huang mendominasi laga dengan baik, di mana mereka unggul 11-3 saat interval dan menciptakan selisih 10 poin di angka 16-6. Dalam kondisi kritis, pasangan Indonesia Adnan dan Indah justru menunjukkan perbaikan penampilan. Jadi Adnan dan Indah itu bisa memperkecil ketinggalan hingga tinggal 4 angka di kedudukan. Ini mana skor saat itu 14-18. Dan Adnan dan Indah lalu merebut poin ke-15 setelah Feng Yanzi gagal mengembalikan servis dengan baik. Indah lalu mencatat poin ke-16 setelah memenangkan duel net melawan Huang Dongping, teman Pro 2. Selisih akhirnya tinggal 1 angka usai serangan beruntun. Adnan dan Indah tidak bisa dikembalikan lawan dan skor 17-18. Sayangnya, torehan poin terhenti usai servis Indah out di kesempatan berikutnya, teman Pro 2. Jadi Feng dan Huang lalu merebut match point usai backhand Adnan membentur net, dan akhirnya skor menjadi 20-17. Sempat gagal di kesempatan pertama, Feng dan Huang akhirnya bisa menang 21-18 di game penentuan atau akhir laga, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, masih banyak informasi olahraga yang bakal saya update buat kamu di siang hari ini sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ma, ada batu.
4: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
5: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
5: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
5: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
6: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
0: di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola, debat bola manusia versus AI.

Masih di Pro 2 Sport teman Pro 2, ini mana FIFA resmi mengesahkan daftar final pemain dari seluruh negara peserta Piala Dunia 2026. Jadi sebanyak 48 timnas telah menyerahkan skuad akhir untuk turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko teman Pro 2. Jadi setiap tim mendaftarkan 26 pemain sesuai regulasi FIFA. Dengan demikian, total terdapat 1248 pesepak bola yang akan ambil bagian dalam ajang sepak bola terbesar di dunia, teman Pro 2. Cukup banyak ya, 1248 pemain dari 48 timnas yang ikut Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Selain itu, FIFA juga menyebut pengumuman skuad final sebagai salah satu momen penting menjelang kick off turnamen ini yang kita tahu tinggal menghitung hari lagi teman Pro 2. FIFA menilai edisi 2026 itu akan menjadi tonggak baru sepak bola dunia karena melibatkan lebih banyak negara, pemain, dan supporter dibandingkan edisi-edisi sebelumnya teman Pro 2. FIFA sebelumnya menetapkan batas akhir penyerahan skuad final itu menjelang dimulainya turnamen, di mana seluruh daftar pemain kini telah tersedia melalui kanal resmi FIFA teman Pro 2, di mana hal itu menjadi acuan bagi setiap negara peserta dalam menghadapi kompetisi 4 tahunan itu. Berarti kita bisa lihat ya pemain-pemain mana yang ikut dalam Piala Dunia 2026. Contohnya kayak Brazil itu siapa saja, itu bisa kalian lihat di halaman resmi FIFA teman Radio. Begitu pun juga tim favorit kamu kayak Prancis mungkin, Portugal, ataupun tim-tim lainnya teman Pro 2. Jadi Piala Dunia 2026 itu menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara, meningkat dari 32 peserta pada edisi sebelumnya. Jadi turnamen ini dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Dengan skuad resmi yang telah dikonfirmasi, persiapan seluruh tim kini memasuki tahap akhir menjelang kick off turnamen. Jadi kick off itu menjadi yang dinantikan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia, apalagi kota Sorong. Tim favorit paling banyak itu kalau nggak salah kota Sorong itu Brazil, kalau bukan Brazil Belanda teman Pro 2.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Masih di informasi olahraga teman Radua sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Informasi olahraga yang terakhir sebelum kita masuk di jam 2 teman Radua.

Jaga gawang Skotlandia, teman Redua, Craig Gordon menjadi pemain tertua Piala Dunia 2026, di mana dia itu berusia 43 tahun. Jadi per 11 Juni 2026 pada opening Piala Dunia 2026, usianya itu mencapai 43 tahun 162 hari pada turnamen Piala Dunia 2026. Selain penjaga gawang dari Skotlandia, Craig Gordon, ada juga Cristiano Ronaldo yang menjadi pemain tertua menempati posisi kedua, di mana kapten Portugal tersebut itu masih dipercaya memperkuat negaranya pada usia 41 tahun 126 hari, teman Radua. Piala Dunia 2026 itu menghadirkan perpaduan pemain muda berbakat dan senior berpengalaman berbagai negara. Jadi pengalaman permainan bolanya itu tetap menjadi kebutuhan penting menghadapi persaingan ketat turnamen sepak bola dunia, teman Radua. Jadi ada juga Guillermo Ochoa berada pada posisi ketiga daftar pemain tertua Piala Dunia 2026. Kiper Meksiko tersebut berusia 40 tahun 330 hari saat mengikuti kompetisi, teman Radua. Ada juga Luka Modric yang menempati urutan keempat daftar pemain tertua pada turnamen tersebut, di mana gelandang Kroasia itu tercatat berusia 40 tahun 275 hari menjelang kompetisi berlangsung, teman Radua. Selain Luka Modric di urutan keempat, ada juga Edin Dzeko yang berada pada posisi kelima daftar pemain tertua Piala Dunia 2026. Jadi penyerang Bosnia dan Herzegovina itu berusia 40 tahun 86 hari pada 11 Juni nanti, teman Radua. Jerman turut memiliki perwakilan dari daftar pemain tertua, yaitu melalui kiper Manuel Neuer, teman Radua. Penjaga gawang tersebut itu tercatat berusia 40 tahun 76 hari saat turnamen. Nah, selain itu ada juga Lionel Messi yang masih menjadi bagian penting skuad Argentina pada Piala Dunia 2026, di mana dia pada saat 11 Juni nanti dia berusia 38 tahun 352 hari menjelang kompetisi, teman Radua. Argentina juga membawa bek seniornya yaitu Nicolas Otamendi yang berusia 38 tahun 119 hari, teman Radua. Jadi daftar pemain tertua di turnamen ini juga diisi sejumlah nama yang berpengalaman di berbagai negara kayak Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, dan tim Rim termasuk dalam kelompok tersebut, teman Radua. Jadi para pemain senior tersebut itu tetap mampu ya bersaing pada level tertinggi sepak bola, walaupun ada beberapa pemain-pemain muda itu banyak sekali, teman Radua. Jadi pengalaman, kepemimpinan, dan ketenangan itu menjadi modal penting menghadapi persaingan Piala Dunia 2026, teman Radua. So, sampai di sini saya menemani kamu di informasi olahraga, teman Radua. Dan tentunya informasi olahraga akan hadir di setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu di jam yang sama, di jam 1 sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Di jam 2 ini, teman Radua, kita bakal masuk di informasi hiburan. Jadi tetap stay tune aja di Produ FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produser.
1: Teman terbaik kamu.
10: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
11: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
12: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
11: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
12: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
11: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
12: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Stay tune on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM teman terbaik kamu. Terima kasih teman Produ buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Produ FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital teman Produ. Siapa nih kalau suka hubungi orang atau komunikasi sama orang itu lebih suka lewat chat teman Produ? Angkat tangan. Kayaknya banyak sih, tapi tidak semua orang itu nyaman ya berbincang lewat pesan ataupun chat teman Produ. Dimana beberapa orang itu juga ada yang lebih senang berbincang lewat telepon ya teman Produ. Dan pertanyaannya nih, bagaimana kepribadian orang yang lebih suka telepon dibandingkan chat teman Produ, apalagi di kehidupan zaman sekarang itu serba praktis ya, semua serba mudah termasuk dalam hal komunikasi teman Produ. Dimana sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal JAMA Psikiatri itu menemukan komunikasi via telepon itu katanya dapat membantu mengurangi kesepian, di mana telepon bukan hanya untuk melatih ekstroversi melainkan benar-benar terhubung dengan orang teman Produ. Jadi ada beberapa kepribadian orang yang lebih suka telepon dibandingkan chat teman Produ. Yang pertama itu merasa nyaman dengan keheningan. Jadi percakapan di telepon itu seringkali menimbulkan kesalahpahaman ya, atau mungkin momen canggung saat kedua pihak itu saling diam karena kehilangan topik obrolan. Jadi beberapa orang itu membencinya, tapi beberapa orang itu bisa menerimanya dengan baik, bahkan menganggapnya itu sebagai keheningan yang nyaman teman Produ. Jadi sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Progress in Brain Research itu menyebut keheningan itu dapat mengaktifkan bagian otak dan sistem saraf yang memudahkan seseorang untuk merenung sebelum membalasnya teman Produ. Dan yang berikutnya itu menerima ketidakpastian. Jadi menerima ketidakpastian itu merupakan salah satu tanda kecerdasan emosional, di mana mereka itu bisa menerima sesuatu yang tidak pasti atau hal-hal tidak terduga sekalipun teman Produ. Jadi ketidakpastian inilah yang terjadi dalam percakapan by telepon, di mana saat berbincang by telepon orang itu tidak punya waktu ya untuk menyusun kalimat, di mana hal ini tuh membuat segala sesuatu itu menjadi lebih spontan teman Produ. Jadi itu beberapa alasan mengapa orang itu lebih suka komunikasinya itu lewat langsung telepon dibandingkan chat teman Produ. Dan yang berikutnya itu komunikatornya yang lugas teman Produ. Jadi orang yang lebih suka telepon dibandingkan chat itu umumnya lebih lugas, di mana mereka itu tidak cuma mengapakan apa yang dirasakan teman Produ, tapi juga melakukan percakapan terbuka dengan orang lain tanpa menghindari kerentanan. Jadi psikiater Grant Hillary itu mengatakan gaya komunikasi seperti itulah yang bisa meningkatkan kepuasan hidup, di mana saat seseorang bersikap terbuka dan memilih gaya komunikasi yang sehat, semua orang di sekitarnya itu akan mendapatkan manfaatnya teman Produ. Itu tadi beberapa kepribadian orang yang lebih suka telepon dibandingkan chat teman Produ. Kayaknya kalau saya sendiri sih lebih suka chat ya. Ya pasti ada beberapa alasannya. Kayak mungkin kalau komunikasi sama orang harus berpikir lagi supaya tidak salah apa ya, tidak salah ngetik atau tidak salah chat. Tidak salah chat untuk balasan WA mereka ataupun pesan mereka teman Produ. Takutnya saya ngetik tekaruan terus orangnya sakit hati, waduh itu bisa bahaya. Makanya saya itu lebih suka komunikasinya lewat chat. Kalau kamu sendiri bagaimana teman Produ? Lebih suka lewat chat kah atau langsung main telepon saja?

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Terbaik kamu teman Radua. Di luar sana mendung ya, tapi tidak hujan ya teman Radua. Mudah-mudahan cuacanya bertahan sampai malam hari nanti, supaya kamu yang kerja di luar ruangan itu tidak kehujanan atau mungkin kepanasan teman Radua. Dan pastinya kamu yang lagi mobile dari satu tempat ke satu tempat lainnya, hati-hati teman Radua, fokus pada kendaraan ataupun di jalan di depan kamu pastinya teman Radua. Ada kabar terbaru teman Radua, yang tentunya kabar ini tuh membanggakan dari industri kreatif Indonesia. Jadi sebuah studio ilustrasi asal Depok, Jawa Barat, yaitu Rising 67 Studio, itu mendapat kesempatan untuk menggarap ilustrasi poster video musik terbaru dari Ariana Grande teman Radua. Waduh, gacor gak tuh? Jadi yang membuat pencapaian ini semakin spesial teman Radua, karya Rising 67 Studio itu mendapat perhatian langsung dari sang penyanyi Ariana Grande. Dan tentunya Ariana Grande ini tuh merepost postingan Rising 67 Studio ya teman Radua di Instagram story Ariana Grande teman Radua. Jadi bagi Rising 67 Studio ini tuh, proyek ini tuh bukan sekedar membuat ilustrasi atau desain visual, dimana ini tuh katanya kesempatan untuk ikut membangun dunia dan cerita dibalik sebuah lagu melalui karya seni visual yang mereka ciptakan teman Radua. Selamat ya buat Rising 67 Studio yang tentunya sudah dinotis oleh sang penyanyi terkenal di seluruh dunia, yaitu Ariana Grande, yang tentunya menggarap ilustrasi poster video musik terbaru dari Ariana Grande yang berjudul Head Tat In My You Love Me teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
11: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
10: Yang ini malah merugikan orang lain.
11: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
12: Oh iya deh.
11: Padahal 5.
13: Oh no.
10: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
11: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit.

terbaik kamu, teman Radua, masih temani sama Rian sampai dengan di jam 6 sore. Ada informasi hiburan teman Radua yang dimana

Jadi teman Redu, penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia yang berkarir di internasional yaitu Niki, itu resmi mengumumkan rangkaian turnya teman Redu yang bertajuk Summertime 2026. Menariknya, di postingan Niki teman Redu itu ada salah satu kota di Indonesia yang bakal Niki singgah untuk turnya teman Redu, yaitu kota Yogyakarta yang masuk dalam daftar tur sekaligus menjadi kota pembuka. Waduh, kayaknya Niki ini pulang kampung lagi ya di Indonesia teman Redu. Jadi pengumuman tersebut itu disampaikan langsung oleh Niki melalui akun media sosial resminya, di mana Niki itu mengaku antusias ya menyambut tur yang akan digelar sepanjang Juli 2026. Dan Niki juga mengungkapkan kebahagiaannya karena untuk pertama kalinya dia itu akan menggelar konser di Yogyakarta teman Redu. Selain itu, tur yang bertajuk Summertime 2026, di mana ini tuh menjadi momen spesial karena menandai tur perdananya di sejumlah kota di daratan Tiongkok teman Redu. Jadi penampilan Niki di Yogyakarta itu dijadwalkan pada 4 Juli 2026. Jadi konser tersebut itu akan menjadi bagian dari Prambanan Jazz Festival 2026, tepatnya pada hari kedua festival di kawasan Candi Prambanan teman Redu. Jadi setelah tampil di Yogyakarta, Niki itu akan melanjutkan tur Summertime 2026-nya di sejumlah kota besar di Tiongkok teman Redu. Jadi buat kamu yang mungkin mau nonton Niki teman Redu itu pada 4 Juli ya, mungkin bisa menjadwalkan liburan kamu. Mungkin sekalian juga jalan-jalan ke Yogyakarta menikmati suasana di sana, begitupun juga di daratan Pulau Jawa. Kan Kepulauan Jawa itu kan satu daratan, Jakarta, Surabaya dan sebagainya kan. Jangan sekalian lah kalian tuh nonton Niki ini teman Redu yang bakal manggung di Yogyakarta pada 4 Juli. Dan untuk tiketnya sendiri itu mulai dijual ya pada bulan ini, bulan Juni, tepatnya di tanggal 8 teman Redu melalui situs resmi Niki. Kalau kalian penasaran langsung aja sih ke Instagram resmi Niki teman Redu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Jal, lihat nih, gua menang.
5: Menang apaan?
4: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
5: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
4: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, seralu.
5: Kagak mau? Uang haram.
4: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
6: A few moments later.
4: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
5: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
4: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
5: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Proudhon FM.
11: Proudhon FM. Teman terbaik kamu.
12: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
13: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
12: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
13: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
12: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
13: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
12: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Proudhon FM.
0: Sore Ceria
1: Proudhon FM. Teman

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Dekat-dekat sini, dekat-dekat. Lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kah, emas palsu tuh?
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

teman terbaik kamu, teman Radua. Bank Indonesia itu akan memperluas penggunaan sistem pembayaran digital QRIS, di mana antar negara kayak India, Hong Kong, dan Timur Leste, teman Radua, pada tahun 2026. Jadi deputi Gubernur Bank Indonesia yaitu Velia Ningsih itu mengatakan perluasan ini tuh dilakukan untuk merealisasikan target penggunaan QRIS antar negara tahun ini yang ditargetkan dapat digunakan di 8 negara, teman Radua. Adapun saat ini QRIS antar negara itu telah digunakan di 6 negara, teman Radua, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina, teman Radua. Jadi buat kamu yang mungkin lagi lagi ke luar negeri tanpa ribet-ribet tukar uang lagi, tanpa ribet bawa uang tunai lagi, di sana itu sudah pembayaran QRIS, teman Radua. Jadi saat ini tuh nilai transaksi QRIS antara negara itu terus menunjukkan peningkatan ya, baik dari sisi penggunaan oleh masyarakat Indonesia di negara mitra maupun penggunaan oleh turis asing di Indonesia, teman Radua.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Giba, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Giba, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua, masih ditemani sama Rian sampai dengan di jam 6 sore dan saat ini sudah di jam 4 lewat 58 waktu Indonesia Timur, teman Radua. Yang pastinya kamu yang lagi dari tempat kerja menuju rumah, teman Radua, yang pastinya hati-hati, utamakan keselamatan kamu dan pastinya fokus dalam berkendara. Apalagi di sore hari ini tuh kendaraan sangat padat ya, teman Radua, apalagi sudah mendung juga di luar, mudah-mudahan ya tidak hujan lah, teman Radua. Karena pepatah mengatakan, bukan pepatah sih, mungkin quotes ya, mendung belum tentu hujan. Ya mudah-mudahan tidaklah di kota Sorong ataupun di seputaran Papua Barat Daya, teman Radua. Teman Radua, ada informasi yang tentunya dilansir langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id Sorong, di mana koordinator regional 3 Dewan Pengurus Pusat atau DPP Real Estate Indonesia atau REI Muhammad Sadiq menyebut bahwa ada sebanyak 42.800 warga di Papua Barat Daya yang belum memiliki rumah, teman Radua. Jadi jumlah tersebut itu berdasarkan data dari Dewan Pengurus Pusat dan Badan Pusat Statistik terkait kebutuhan rumah, teman Radua. Jadi hingga saat ini koordinator regional 3 Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia Muhammad Sidik itu mengatakan baru bisa membangun sebanyak 946 unit rumah KPR dan untuk tahun 2026 itu ditargetkan sebanyak 2000 unit rumah kredit pemilikan rumah atau KPR, teman Radua. Jadi jumlah rumah yang bisa direalisasikan itu masih jauh di bawah kebutuhan real di lapangan. Di mana dia meminta pemerintah bisa memberi data yang tepat untuk lokasi pembangunan kawasan permukiman baru yang memang dibutuhkan dan sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah. Jadi data lokasi ini sangat penting agar kawasan yang nantinya dibangun oleh Real Estate Indonesia itu bisa diminati masyarakat dan laku terjual, teman Radua. Jadi Sadiq menilai terjadinya kredit macet oleh pengembang karena salah memilih lokasi pembangunan kawasan permukiman sehingga tidak diminati pasar, teman Radua. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau menilai jumlah warga di Papua Barat Daya yang belum memiliki rumah cukup tinggi. Jumlah real di lapangan bisa jadi jauh di atas angka 42.800 orang yang lebih banyak didominasi oleh aparatur sipil negara, teman Radua. Jadi kondisi ini tuh kata Wakil Gubernur menjadi peluang bagi pengembangan yang tergabung Real Estate Indonesia, teman Radua, untuk menjangkau sektor rumah KPR. Pihaknya berharap para ASN baik PNS maupun P3K serta masyarakat prasejahtera itu bisa mendapat rumah tanpa biaya yang tinggi karena adanya subsidi melalui pemerintah. Jadi Wakil Gubernur itu turut bangga dengan realisasi pembangunan rumah subsidi di Papua Barat Daya yang sudah mencapai 946 unit karena mengalahkan capaian dari provinsi induk yaitu Provinsi Papua Barat. Papua Barat maksudnya. Di mana hal ini tuh menunjukkan bahwa perekonomian di Provinsi Papua Barat Daya itu tumbuh cukup baik, teman Radua. Dan tentunya ini angin segar ya buat kita, teman Radua, yang mungkin belum punya rumah, mungkin bisa kredit ya di ataupun membeli rumah.

0: 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Makanya dah, ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Semangat menyambut Piala Dunia 2026 itu sudah mulai terasa di Kota Sorong, teman Radua. Di mana sejumlah pemuda di Kompleks Rujem atau yang dikenal sebagai Tanpa Garam, Distrik Sorong Barat, itu mengubah tembok di sepanjang Jalan Kasuari itu menjadi mural bertema sepak bola dunia, teman Radua. Jadi teman Radua, tembok yang sebelumnya tampak biasa polos dan sekarang itu dipenuhi dengan lukisan berbagai bendera negara ya peserta Piala Dunia 2026. Ini mana kemarin saya lewat bendera yang mereka cat itu ada Brasil, Argentina, Portugal, Jerman, Prancis, Norwegia sampai dengan Meksiko itu menghiasi dinding, teman Radua. Kalau misalnya kalau kalian itu arah-arah Tanjung itu pasti kalian tuh lihat bendera itu dicat di tembok, teman Radua. Jadi salah satu penggagas kegiatan namanya itu Ronald Werimon itu mengatakan mural tersebut itu bukanlah proyek baru, teman Radua, di mana kegiatan serupa itu sudah pernah dilakukan warga setempat pada 2018 dan kembali dihidupkan menjelang turnamen sepak bola terbesar dunia tahun ini, di mana menurutnya pengerjaan mural itu dilakukan secara swadaya oleh para pemuda di sana dan masyarakat sekitar. Hingga saat ini biaya yang telah dikeluarkan itu mencapai sekitar 5 juta sampai dengan 6 juta untuk pembelian cat dan perlengkapan lainnya, teman Radua. Meski sebagian besar tembok telah selesai dihias, para pemuda itu masih berencana menambah jumlah gambar bendera negara lainnya, khususnya dari kawasan Asia dan Afrika yang belum banyak terwakili, teman Radua. Jadi Ronald berharap keberadaan mural tersebut itu tidak hanya menjadi simbol dukungan terhadap Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi ruang ekspresi positif bagi generasi muda di lingkungan Tanpa Garam. Betul sekali, daripada coret-coret takaruan di dinding orang lain. Nah itu jadi dituangkan juga ya di sini, teman Radua. Dan pastinya teman Radua, sementara itu Ketua RW 3 Tanpa Garam yaitu Rain itu menyebut mural tersebut telah menjadi bagian dari identitas lingkungan mereka sejak beberapa tahun lalu. Bahkan warga setempat itu memiliki julukan unik untuk lokasi tersebut, teman Radua. Nah meski demikian, ia tuh optimistis Piala Dunia 2026 itu akan menghadirkan kejutan baru, termasuk peluang munculnya juara dari negara-negara yang selama ini tuh belum diperhitungkan, teman Radua. Dan dia itu juga mengapresiasi semangat para pemuda yang terus menjaga kreativitas dan kekompakan itu melalui kegiatan seni tersebut. Jadi kalau misalnya kalian arah-arah Tanjung atau mungkin mau rekreasi arah Tanjung, pasti kalian tuh lihat mural ini di tembok, teman Radua. Kalau tidak salah, kalau dari arah kota itu lewat Pasar Bos Wesen, itu dia sebelah kiri, teman Radua.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

musik timur ya, yang tentunya semakin diminati kalangan generasi muda perkotaan Tamanra 2. Dimana eventnya itu dilaksanakan di Cibis Park Jakarta pada tanggal 4 Juli 2026 Tamanra 2. Nah, yang bakal menghibur di sana itu ada Wis Bakar, terus ada Wita Sofi, Toton Karibo, Teddy Aditya, Novella, Temuran, Mulkana Soul, Justi Aladrin, Diva Aurel, Freshly, Jackson Zeran, dan masih banyak lagi teman Radua, musisi timur yang bakal mengguncang Jakarta. Ada juga Vicky Salamor, terus ada banyak lah pokoknya. Dimana untuk tiketnya harganya itu sekitar 200 ribu sampai dengan 550 ribu teman Radua. Jadi buat kamu yang mungkin di bulan Juli, apalagi tanggal 4, ya mungkin lagi cuti di sana, ya mungkin sekalian bisa nonton lah teman Radua. Atau mungkin liburan di sana, kalian tuh bisa beli tiketnya langsung ke websitenya mereka atau mungkin Instagram mereka, yaitu Pesta Timuran Jaksel. Dan tentunya di sana tuh ada harga tiketnya, dan kamu tuh bisa pilih ya tiket, ada general sale, ada pre-sale, dan zona-zona tempatnya teman Radua, kayak mungkin zona tempat di depan, di belakang ataupun itu ya, harganya berbeda-beda teman Radua.

Nomor 2 sampai di sini saya menemani kamu karena sudah mau jam 6 juga. Yang dimana saya sudah menemani kamu dari tadi siang, dari jam 11 sampai dengan sekarang. Dan waktunya saya pamit undur diri, teman Radua. Dan setelah ini ada rekan saya yang akan menggantikan saya sampai dengan di jam 12 malam. Saya pamit undur diri. Selamat sore dan tentunya selamat beristirahat buat kamu yang sudah sampai di rumah, teman Radua.

Hai hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi sore ini Grace yang menemani kalian teman Pro 2 di hari Kamis ya, tanggal 4 Juni 2026, tentunya dari pukul 18 sampai nanti di pukul 00 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang seru yang akan menemani kalian di sepanjang sore sampai malam nanti teman Pro 2. Dan di pukul 6 sampai pukul 7 malam teman Pro 2, Grace juga menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islami sambil menunggu beduk azan maghrib berkumandang teman Pro 2 buat wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Jadi tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari. Masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa. Masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillahirrahmanirrahim.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agi tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.

Iya, teman berdua, senang sekali Gres masih menemani kalian di pukul 19.09 waktu Indonesia waktu Indonesia Timur ya, teman berdua. Tentunya Gres menemani kalian di pukul 19 malam ini, teman berdua, dengan berbagai informasi viral selama 1 jam ke depan, teman berdua. Dan kali ini informasi yang baru saja terjadi, teman berdua, di tanggal 31 Mei kemarin. Salah satu bom ya yang meledak di Kota Biak, teman Pro 2. Bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang tersimpan di wilayah Biak, teman Pro 2. Sampai dengan hari Selasa, sedikitnya 6 orang tewas ya akibat insiden ini. Polisi dan juga tim penjinak bom menemukan granat peninggalan perang saat melakukan penyisiran pasca kejadian, teman Pro 2. Jadi yang diketahui ya, teman Pro 2, untuk kita ketahui bersama, Biak ini juga jadi salah satu medan pertempuran terbesar di Pasifik Barat Daya pada tahun 1944. Selama berbulan-bulan, pasukan Amerika Serikat dan Jepang menggunakan ribuan granat, mortir, amunisi, sampai dengan bahan peledak lainnya di wilayah Biak ini, teman Pro 2. Setelah perang berakhir, tidak semua persenjataan berhasil ditemukan atau dimusnahkan ya. Sebagian juga masih tertimbun tanah, tersangkut di perbukitan karang, tersebar di pesisir, bahkan ada juga yang berasal di dasar laut, teman Pro 2 ya. Dan kondisi inilah yang buat benda-benda peledak ini yang berusia puluhan tahun masih berpotensi meledak apabila terganggu, kemudian dipindahkan atau mengalami perubahan kondisi fisik tertentu. Karena itu juga penyelidikan masih dilakukan untuk memastikan pemicu pasti ledakan di Biak ini, teman Pro 2. Jadi memang ini mengakibatkan beberapa rumah juga rusak parah ya, teman Pro 2, dengan bom-bom peninggalan Belanda ini.

0: Baru, beras porang instan.
1: Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, teman Pro 2 Grestasi menemani kalian di malam ini ya. Teman Pro 2 tentunya dengan informasi-informasi yang viral selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. By the way, ini teman Pro 2 ada isu-isu nih dari Menkeu Purbaya Yudi Sadewa yang beliau sudah buka suara ya, teman Pro 2, menjawab rumor-rumor yang menyebutkan dirinya mundur dari Kabinet Merah Putih. Rumor pengunduran diri Purbaya ini memang ramai beredar di kalangan wartawan ya, tapi beliau membantah kabar beliau mundur, teman Pro 2. Jadi di kesempatan yang sama, Purbaya juga membantah soal rumor akan digeser menjadi gubernur Bank Indonesia di tengah pelemahan rupiah yang menembus level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat nih, teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto juga melantik Purbaya sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani di bulan September 2025 lalu. Artinya, teman Pro 2, baru 10 bulan beliau menjabat sebagai Menkeu ya. Pengangkatan Purbaya ini juga berdasarkan keputusan Presiden nomor 86 tahun 2025 yang dibacakan di Istana Negara di 8 September 2025 lalu, teman Pro 2. Di awal penunjukan juga banyak yang sangsi dan meragukan sosok Pak Purbaya ini ya, mumpuni menggantikan Ibu Sri Mulyani yang notabene pernah menjabat Menkeu era 3 presiden. Tapi memang Pak Purbaya ini, teman Pro 2, berhasil membalik opini publik dalam waktu singkat. Bahkan beliau juga menjadi menteri yang paling populer ya di Kabinet Merah Putih. Dari gaya komunikasinya yang memang ceplas-ceplos, lucu dan cenderung tengil ya, dan agak koboi, ternyata mudah diterima masyarakat Indonesia, teman Pro 2. Purbaya juga ya pernah bercerita gaya koboi yang dimilikinya ini adalah perintah Presiden Prabowo, teman Pro 2. Jadi menurut Pak Purbaya ini ia justru versi halus ya dari sang kepala negara, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, sang bendahara negara ini menegaskan tidak ada yang akan diubah dalam gaya komunikasi koboinya, walaupun beliau menyadari ada sejumlah orang yang tidak terima dengan caranya berkomunikasi nih, teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian di informasi viral ya, teman Pro 2. Bicara soal dolar yang makin naik nih, teman Pro 2, Bank Indonesia juga angkat suara terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level psikologis 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat dan kembali mencetak rekor terlemah sepanjang sejarah. Teman Pro 2, nilai tukar rupiah dibuka di level 18.016 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari Kamis ini, teman Pro 2, 4 Juni pagi tadi ya. Dan mata uang Garuda melemah 49 poin atau sekitar 0,27%. Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti juga mengatakan kalau pelemahan rupiah ini masih dipengaruhi oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang kembali memanas dan menghambat prospek perdamaian nih, teman Pro 2. Menurut beliau juga kondisi ini buat harga minyak dunia tetap tinggi sehingga meningkatkan resiko inflasi global dan mendorong arus modal keluar dari negara-negara berkembang termasuk kita Indonesia, teman Pro 2. Selain faktor eksternal, beliau juga menyebutkan kebutuhan falas domestik ya juga masih cukup besar, teman Pro 2, terutama terkait dengan repatriasi dividen dan juga pembayaran utang luar negeri. Jadi untuk meredam gejolak di pasar keuangan, Bank Indonesia juga memastikan teman Pro 2 akan meningkatkan intensitas intervensi ya guna untuk menjaga stabilitas rupiah sesuai fundamental ekonomi domestik. Beliau juga menjelaskan teman Pro 2, intervensi dilakukan secara berkesinambungan melalui transaksi NDF di pasar offshore, transaksi spot dan domestic non-deliverable forward di pasar domestik, teman Pro 2, dan juga pengembalian surat berharga negara di pasar sekunder. Di sisi lain juga, teman Pro 2, Bank Indonesia sendiri memperkuat daya tarik aset keuangan domestik melalui penguatan struktur suku bunga instrumen moneter yang lebih pro pasar ya, guna menjaga aliran modal asing tetap masuk Indonesia, teman Pro 2. Selain itu juga Bank Sentral terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral melalui skema local currency transaction untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, teman Pro 2. Dan saat ini juga kerjasama LCT sudah dijalankan dengan China, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab, teman Pro 2.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita

sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ya, masih di 97.7 Teman Pro 2 di pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Kamu sudah makan malam kan? Belum Teman Pro 2 ya. Jangan lupa makan malam Teman Pro 2. Walaupun bingung mau makan apa, tetap harus makan ya Teman Pro 2. Karena biasanya kalau kita bingung mau makan apa itu mengulur-ulur waktu, akhirnya sampai jam 10, jam 11 baru makan malam. Nanti mau tidur jam berapa kalau jam 10, jam 11 baru makan Teman Pro 2 ya. By the way Teman Pro 2, dunia hiburan kembali diramaikan sama kolaborasi besar antara industri film, animasi dan juga musik nih Teman Pro 2. Penyanyi sekaligus penulis lagu ternama Taylor Swift resmi diumumkan sebagai pengisi soundtrack original untuk film Toy Story Season 5 Teman Pro 2. Dan kabar ini juga mengakhiri berbagai spekulasi yang berkembang Teman Pro 2 ya di kalangan penggemar selama beberapa bulan terakhir nih. Lagu yang judulnya I Knew It, I Knew You ya, yang dijadwalkan rilis tanggal 5 Juni besok 2026 Teman Pro 2 dalam 3 versi berbeda, ada yang versi original, akustik dan juga piano. Tentunya kehadiran dari lagu ini jadi salah satu elemen penting yang akan melengkapi perjalanan terbaru para karakter ikonik dalam film Toy Story yang sudah menemani penonton selama lebih dari 2 dekade. Disney dan juga Pixar yang mengungkapkan bahwa lagu ini terinspirasi dari perjalanan karir Jessie, koboi perempuan yang pertama kali diperkenalkan dalam Toy Story Season 2. Melalui lirik dan juga nuansa musiknya Teman Pro 2, lagu ini juga menggambarkan pengalaman si Jessie yang menghadapi berbagai perubahan hidup, mulai dari rasa kehilangan sampai dengan menemukan arti keluarga baru bersama Woody, Buzz Lightyear dan juga para pemain yang lain Teman Pro 2. Dan Taylor Swift juga dikabarkan mendapatkan inspirasi nih setelah menyaksikan pemutaran awal film dalam sebuah sesi khusus. Tidak lama setelahnya, akhirnya si Taylor Swift mulai menuangkan ide yang kemudian berkembang jadi sebuah lagu yang tentu saja dipercaya jadi soundtrack utama film ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Iya, masih di 96.7 teman Pro 2. Kali ini ada film Master of the Universe yang sudah hadir ya sebagai adaptasi live action terbaru yang tentunya membangkitkan kembali legenda He-Man ke layar lebar teman Pro 2. Film yang diproduksi Amerika Serikat tahun 2026 ini jadi adaptasi live action kedua setelah versi pertama di tahun 1987. Lama banget ya teman Pro 2. Disutradarai Travis Knight teman Pro 2, film ini juga menggabungkan petualangan fantasi, aksi yang epik dan juga drama keluarga teman Pro 2. Kalau untuk naskahnya nih ya teman Pro 2, ditulis sama Chris Butler teman Pro 2, Aaron Ney, Adam Ney dan juga David Kalam teman Pro 2 dengan pendekatan yang lebih modern ya. Kemudian teman Pro 2 untuk ceritanya sendiri itu lebih mengarah kepada si Pangeran Adam yang tumbuh di bumi setelah di masa kecilnya dia harus diungsikan dari planet untuk menyelamatkannya teman Pro 2. Pemuda yang terus mencari Shore of Power teman Pro 2 atau pedang sakti yang kemudian akhirnya menemukan warisan rahasia sebagai dan karena memang dialah pewaris dari kerajaan dari planetnya yaitu planet Eternia teman Pro 2. Akhirnya dalam usahanya menyelamatkan kerajaan si Adam ini harus bekerja sama dengan yang namanya Tila dan juga Man at Arms teman Pro 2. Perjalanan inilah yang membawa si pemuda ini menerima takdir menjadi He-Man teman Pro 2. Manusia terkuat di alam semesta. Wow, filmnya ini pasti seru sekali ya teman Pro 2. Jadi dari film ini Travis Knight juga berhasil menjaga keseimbangan antara nostalgia dan juga kebutuhan penonton di generasi baru. Tentunya para penggemar lama teman Pro 2 akan menemukan banyak referensi ikonik yang membangkitkan kenangan masa kecil. Jadi teman Pro 2, Masters of the Universe ini tampil sebagai tontonan fantasi yang tentu saja pasti menghibur ya teman Pro 2. Film ini juga berpotensi membuka kembali semesta He-Man untuk waralaba layar lebar berikutnya.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Teman terbaik kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Pro 2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2FM.

Iya, selain film luar negeri, mancanegara, teman Pro 2, ada juga film Indonesia ya, Nobody Love K, yang siap hadir di bioskop Indonesia dari hari ini nih, 4 Juni 2026, dengan membawa kisah emosional tentang mimpi, keluarga, persahabatan, dan juga dunia e-sport profesional, teman Pro 2. Disutradarai langsung oleh Bernardo Seraka, film ini juga terinspirasi dari perjalanan hidup pro player Mobile Legend Bang Bang asal Filipina, teman Pro 2, yang kini membela tim Onyx Esport, yakni ada Kairi Raisios del Sol, teman Pro 2, atau yang dikenal sebagai Onyx Kairi, teman Pro 2. Jadi debut film panjang Bernardo Seraka, teman Pro 2, Nobody Loves K, yang berkembang dari film pendek judulnya The Dreamcatcher yang dirilis ya pada di tahun 2024, 2 tahun lalu. Dalam versi layar lebar, Raka menghadirkan nuansa drama coming of age yang lebih emosional dan juga personal nih, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, menurut si Raka, judul Nobody Love K ini merepresentasikan konsekuensi yang muncul ketika seseorang terlalu keras mengejar impiannya sampai tidak sadar berbenturan dengan orang-orang di sekitarnya. Tentunya teman Pro 2, film ini berpusat sama ya si karakter K ya, seorang siswa SMA yang cita-cita jadi pemain profesional game online dan tampil di turnamen dunia. Di tengah ambisinya, K ini harus menghadapi tekanan keluarga yang menginginkan si K harus fokus sama pendidikan demi masa depan yang dianggap pasti lebih aman ya, teman Pro 2. Pemeran utama dimainkan oleh Bima Azriel, teman Pro 2. Si Bima juga bilang kalau film ini bukan hanya ditujukan buat komunitas gamer, tapi juga relevan untuk semua penonton karena mengangkat tema universal tentang hubungan orang tua dan anak, dan juga pentingnya memberi ruang ya bagi generasi muda untuk berkembang sesuai passion mereka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

るこの秘密だけは愛してるって嘘で紡ぎ

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Iya, Teman Pro 2 ini buat para pecinta film horor nih ya. Kali ini ada film horor Indonesia, Teman Pro 2, Monster Pabrik Rambut, karya dari sutradara Edwin, yang akan mulai tayang di bioskop tepat hari ini juga ya, 4 Juni 2026. Film yang diproduksi Palari Films yang menghadirkan kisah horor fantasi retro dengan latar pabrik rambut dan juga pekerja yang kurang tidur nih, Teman Pro 2. Spesialnya nih, Teman Pro 2, film ini dibintangi Rahel Amanda, Lutesa Iqbal Ramadan, Didik Nini Towok, Sal Priyadi, dan juga ada Kev MPD nih, Teman Pro 2 ya. Kehadiran para pemain ini tentunya mendukung pengalaman horor yang dibangun melalui suasana pabrik yang cukup mencekam nih, Teman Pro 2. Jadi Edwin juga ya, Teman Pro 2, menghadirkan sosok monster sebagai bagian dari eksplorasi baru dalam genre horor Indonesia. Karakter bos Mariati yang diperankan Didik Nini Towok digambarkan ramah tapi punya sifat yang eksploitatif nih, Teman Pro 2. Sosok ini juga jadi salah satu elemen penting ya yang memperkuat nuansa menyeramkan sepanjang cerita, Teman Pro 2. Untuk membangun atmosfer horor ya, horor fantasi retro dalam film Monster Pabrik Rambut ini, Edwin juga menggandeng desainer produksi Menvo Tantono, Teman Pro 2. Menvo ini dia merupakan peraih Piala Citra FFI ya, Teman Pro 2, tahun 2024 kategori penata artistik terbaik dalam yang menangani visual film nih, Teman Pro 2. Tentunya Edwin dan juga Menvo mengubah studio PVN jadi pabrik rambut dengan berbagai elemen pendukung realistis nih, Teman Pro 2 ya. Film Monster Pabrik Rambut ini juga diproduksi oleh Meiske Taurisia dan juga Muhammad Saidi. Film ini juga adalah koproduksi ya, 5 negara berbeda. Setelah tayang perdana di Berlin International Film Festival 2026, film ini juga hadir di sejumlah festival internasional. Iya, Teman Pro 2, seperti biasa ya, nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur ya, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta karena ada music live chat dari sana. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7 Teman Terbaik Kamu.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu

dan teman tulis saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gua nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gua malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo, halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat
0: ya. Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Sedikit macet. Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah enggak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya,
1: benar,
0: kan.
1: Benar,
0: kita
1: benar.
0: Adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak yang senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014
0: sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Lebih tepatnya di Pekumbu.
0: Payakumbu. Yeah, wah Payakumbu. Itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta ada apa ya bahasanya kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum sih.
0: Kalau dari
1: makanya yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayak kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya. Orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang nggak makan itu langsung dirapel? Ya,
1: makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya nggak ada sih karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya lahir di sini sempet sampai SMP sih.
0: Oh sampai SMP emang
1: mau tidak? Masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Semua. Oh oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA udah balik lagi ke sini sendiri tapi.
0: Gak ramean tapi sendirian ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya.
0: Betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih.
1: Iya. Buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya susah memang. Ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya.
0: Okay.
1: Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Ya bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang betul.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Iya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet
0: ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah, itu jadi ada apa? Peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarinah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya, iya, iya
1: kan. Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe-kafe. Ada nah, di situlah.
0: Oke. Okay. Dari situ baru melalang buana.
1: Melalang buana.
0: Berarti luar biasa banget di pengalaman musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah, karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih.
1: Betul.
0: Gak ada batas usia, gak ada kayak dari muda, gak juga. Mau tua juga gak apa-apa, mau kapan aja lah. Pokoknya yang rilis satu, rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya?
1: Yeah.
0: Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah nih disukai orang atau tidak, iya itu aja sih.
0: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan kan.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang,
1: iya,
0: gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih, Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oke. Gitu.
1: Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga
0: gitu. Menyerah juga. Oke.
1: Okay. Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti ya udah ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Yep.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya, berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya enggak seimbang gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya
1: capek.
0: Gitu kan.
1: Capek banget, Bro.
0: Ya, berjuang sendiri itu juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita mungkin kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Oh, ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya.
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau enggak main game, main musik.
0: Oh,
1: main gitar
0: iya,
1: gitu kan. Pas lagi bosan nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, okay, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oh kayaknya enak nih. Na na na na na na na na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah kalau sekarang mah udah happy.
0: Iya bener sih. Gak masuk ke nadanya dong.
1: Gak masuk ke nadanya.
0: Ah,
1: coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Ke belakang.
1: Ya. Pikirin. Oh iya ya kan ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget
1: disitu.
0: Akhirnya. Jadi, recall ya.
1: Ya terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
0: Oke.
1: Okay. Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Jadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan bener, dari bener, awal bener. Aja udah semampuku, terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener,
1: jadi
0: bener.
1: Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Iya, sih. Bener sih. tapi ada enggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada enggak inget ya?
1: Ya apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay. Benar-benar.
1: Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau.
0: Iya. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya.
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke. Okay.
1: Diam.
0: Mengendap nih.
1: Mengendap. Kita juga lupa. Lanjut. Apalagi sambil kerja kan.
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kerja. Sampai akhirnya. Sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capek apa?
0: Oke. Okay.
1: Kata dia gitu.
0: Ini pembicaraan deep talk nih ya.
1: Kepikiran ya, apa ya, ada sih gitu, apa mau ini jadi penyanyi,
0: oke,
1: okay. Ya udah kata dia, ya udah apa nih, ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia, serius, serius, oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat, karena kita udah punya lagunya,
0: benar,
1: ya kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya, okay. Om Balianto.
0: Oh iya, gitu. Iya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah langsung aja, ini dia Bang Ale dengan Semampuku.

0: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale.
1: Halo.
0: Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku. Nih ya. Asik. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget ya.
0: Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat.
1: Kiat-kiat.
0: Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih.
0: Okay.
1: Terus sama ya kalau emang punya cita-cita ke sana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Benar. Lakuin dulu, lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu.
1: Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gue juga gak semua orang tuh bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan, maksudnya gak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lo menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener. Kan? Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: baru bisanya sekarang.
0: Bener. Ya,
1: walaupun karena berbagai persiapan, kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Betul. Akhirnya rilis gitu kan. Oke. Okay. Tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gue denger enak udah gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah.
0: Gitu. Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Iya. Kenapa tuh sekelam itu atau gimana?
1: Dark banget
0: ya. Bener-bener kalau lo didengerin.
1: Di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Nah udah bisa jadi teman ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah ada kah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Ya di channel YouTube Alessandel.
0: Alessandel ya, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandel.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alexander gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alexander.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya, menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes, gitu dia. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Sudah semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semaksimal mungkin.
0: Semampuku. Yeah. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Bener. Oke. Berarti jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP, dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya ngasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke. Berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk seperti karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Iya. Ini adalah titik startnya Bang Ali Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti gak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang?
1: Enggak.
0: Alright, jadi buat lo semua teman-teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana? Sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel pastinya. Kalau gak di TikTok juga ada, okay. Alesande Musik.
0: Betul
1: ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar gak ketinggalan langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya, dan juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ali sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu untuk you. Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

Ya, teman Pro 2 masih di 96,7 ya. Tadi kita sudah bergabung dengan Pro 2 Jakarta di Music Live Tap Chat, teman Pro 2 ya, dari pukul 21 sampai di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan kali ini balik lagi teman Pro 2 ke Pro 2 Sorong ya, tentunya masih bersama Grace yang menemani kalian di jaga malam teman Pro 2. Dan kali ini ada film Keluarga Indonesia yang kembali menghadirkan kisah inspiratif nih teman Pro 2, lewat Garuda di Dadaku, versi animasi terbaru yang dijadwalkan tayang di tanggal 11 Juni mendatang teman Pro 2. Tentunya Garuda di Dadaku pasti kita tahu ya, biasanya itu dekat dengan semangat sepak bola teman Pro 2, semangat sepak bola, persahabatan, dan juga keberanian mengejar mimpi. Film ini teman Pro 2 ya, dia hadir bukan hanya sebagai tontonan anak-anak, tapi juga jadi cerita yang penuh dengan emosional, yang dekat dengan semangat generasi muda Indonesia tentunya teman Pro 2, dengan visual animasi megah dan nuansa penuh harapan. Film ini juga jadi salah satu tontonan keluarga yang akan dinanti ya, yang paling dinanti juga di tahun 2026 ini teman Pro 2. Jadi untuk ceritanya sendiri ya, ada pemeran utama namanya Putra. Dia ini seorang anak laki-laki yang pastinya punya mimpi besar jadi pemain sepak bola terbaik di Indonesia. Tapi perjalanannya menuju mimpi itu pastinya tidak mudah ya teman Pro 2, karena Putra ini mulai kehilangan kepercayaan dirinya setelah menghadapi berbagai kekalahan. Jadi di tengah dia punya rasa putus asa, rasa kecewa, rasa berkecil hati gitu ya teman Pro 2, hadir sosok Garuda kecil magis namanya Gaga yang perlahan membantu Putra menemukan kembali keberaniannya dan juga semangat untuk bangkit lagi teman Pro 2 ya. Di balik layar Garuda di Dadaku ini disutradarai oleh Roni Gani, animator Indonesia yang sudah dikenal lewat keterlibatannya dalam film-film besar Hollywood ya, kayak Avengers Endgame, kemudian film Aquaman, sampai dengan Ready Player One teman Pro 2. Film ini juga diproduksi oleh Base Entertainment bersama dengan Kawi Animation dan Robot Playground Media teman Pro 2. Untuk proses produksinya sendiri memakan waktu sampai dengan 3 tahun, cukup lama juga teman Pro 2. Tentunya dengan melibatkan ratusan animator lokal demi menghadirkan kualitas animasi yang tentunya mampu bersaing ya di level internasional nih teman Pro 2. Film ini juga bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang mimpi anak-anak Indonesia yang ingin terbang tinggi bersama semangat Garuda di dada mereka teman Pro 2. Saat tayang di bioskop mulai 11 Juni mendatang teman Pro 2, dan tentunya film ini juga kalau kamu penasaran langsung saja nonton nanti di bioskop kesayangan kalian ya teman Pro 2 di tanggal 11 Juni. Ajak kamu ade, kamu teman yang penasaran dengan film ini ya, film Garuda di Dadaku, langsung saja nanti nonton teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proud to FM, Proud to FM.
2: Teman terbaik kamu, Proud to FM. 92,1 Proud to FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM,
5: jangan galau malam-malam.

Ya, Lemon Pro 2, Grace masih menemani kalian di Jaga Malam. Dan tentunya di malam ini buat kami yang lagi beristirahat, selamat istirahat teman Pro 2. Sambil ditemani dengan Pro 2 sorong ya teman Pro 2. By the way teman Pro 2, ada sejumlah kota di seluruh dunia yang menurut para ahli ini adalah tempat tinggal terbaik nih untuk orang dengan kategori dewasa muda. Dan tentunya bagi Gen Z teman Pro 2 atau para milenial nih ya, yang akhir-akhir ini ingin pindah ke luar negeri, mungkin tempat-tempat ini paling cocok untuk kalian teman Pro 2 ya, yang lagi mempersiapkan tinggal di sana. Dari kategori dewasa muda di antara umur 20 sampai dengan 40 tahun, di mana nih teman Pro 2, periode ini juga jadi tahapan yang paling dinamis sepanjang rentan kehidupan manusia teman Pro 2. Tidak sedikit juga orang yang hendak tinggal di luar negeri, entah itu untuk kejar karir kah atau memulai hidup baru, sampai dengan mengenyam pendidikan, bahkan menginginkan kualitas hidup yang lebih baik nih ya teman Pro 2. Jadi ada beberapa kota di dunia yang jadi idaman para generasi milenial ya teman Pro 2. Yang pertama Thailand ya, yang akhir-akhir ini populer di kalangan generasi muda yang memilih bekerja jarak jauh. Terlebih lagi setelah negara ini meluncurkan Destination Thailand Visa, semakin banyak pelancong yang menetap selama 5 tahun di Thailand sambil bekerja remote teman Pro 2. Penulis A Better Life for Half the Price sekaligus editor buletin Nomadico nih teman Pro 2, tim Level yang menyoroti bahwa Chiang Mai atau kota Chiang Mai ini adalah salah satu kota di Thailand ya teman Pro 2. Dan kota ini kota terbaik di Thailand untuk para young adults ya teman Pro 2. Kemudian tidak hanya di Chiang Mai Thailand teman Pro 2, Toronto Kanada juga jadi pilihan terbaik ya teman Pro 2, antara kalian untuk peluang karir kalian dengan kualitas hidup yang baik, Toronto Kanada ya bisa jadi pilihan kalian teman Pro 2. Karena pendiri dari UK Expat Mortgage teman Pro 2, Luther Yates, yang mengatakan kalau Toronto ini adalah salah satu tempat tinggal terbaik bagi kaum muda di tahun 2026 ini. Selain itu juga di Dublin, Irlandia teman Pro 2, kalau di Dublin, Irlandia ini tempat tinggal yang menarik bagi generasi muda yang punya gaya hidup bersosial dan juga senang minum nih ya. Selain itu, tempat ini juga penuh dengan pesona sejarah dan budaya yang tentunya sangat menarik ya untuk dieksplorasi teman Pro 2. Dan diperkirakan rata-rata biaya hidup di Dublin ini juga dalam sebulan itu bisa menghabiskan 1.210 USD atau sekitar 20,6 juta rupiah, belum termasuk harga sewa rumah. Sedangkan dari sisi peluang karir sendiri teman Pro 2, Dublin ini juga jadi pusat teknologi global sehingga banyak kesempatan emas bagi pekerja di bidang teknologi ya teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
5: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
6: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
7: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
4: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.

0: Melihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Produeva. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produeva FM.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Ya, teman Pro 2 masih membahas soal 8 kota di dunia yang ideal dan tentunya jadi kesukaan ini ya buat anak-anak muda, anak-anak milenial, teman Pro 2. Selain tadi di Thailand dan juga di Thailand dan juga di ini ya, teman Pro 2, di Irlandia. Selain itu ada beberapa kota lain ya, teman Pro 2. Di Vietnam juga ada, teman Pro 2. Nama kotanya itu Da Nang. Dan Da Nang ini tidak kalah menggiurkan untuk para generasi muda, teman Pro 2. Tinggal di sini ya, di Da Nang ini selain biaya hidupnya yang rendah, banyak juga populasi muda yang sama-sama berkembang dan belajar dengan cepat di Da Nang. Untuk perkiraan biaya hidup untuk satu orang di Da Nang, teman Pro 2 ya, sekitar 423 USD atau sekitar 7,2 juta per bulannya, belum termasuk harga sewa rumah ya, teman Pro 2. Untuk peluang karirnya juga luas karena banyak pengusaha yang merekrut talenta dari Da Nang untuk proyek teknologi, teman Pro 2. Tentunya Da Nang juga punya sejumlah pantai yang indah yang cocok untuk generasi muda yang menyeimbangkan antara bekerja dan juga rekreasi, teman Pro 2. Masih kembali lagi ke Thailand, teman Pro 2, yaitu di Bangkok. Di Bangkok sendiri ini juga jadi kota yang menakjubkan untuk generasi-generasi muda dengan kesempatan kerja yang terbuka luas ya untuk para pekerja jarak jauh. Setiap orang bisa jadi pekerja lepas atau pengusaha lokal dengan standar hidup yang layak jika tinggal di Bangkok, teman Pro 2. Biaya hidup di sini juga cukup rendah. Bahkan nih, teman Pro 2, tidak perlu mengeluarkan ribuan dolar sudah bisa memiliki kualitas hidup yang tinggi. Kemudian di Bansko, Bulgaria, teman Pro 2 ya, dua faktor utama yang buat generasi muda perlu mempertimbangkan untuk tinggal di Bansko, Bulgaria nih, teman Pro 2. Pertama, strategis dan dekat dengan kota-kota populer, sehingga ini juga jadi tempat yang cocok ya untuk para nomaden, teman Pro 2. Kalau yang kedua nih ya, biaya hidup di Bansko, Bulgaria ini juga terjangkau, teman Pro 2, dan ramah untuk ekspatriat yang ingin berkembang.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu.

0: iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, Teman Pro 2 kali ini ya, Singapura yang baru-baru saja resmi dinobatkan sebagai destinasi wisata paling diminati bagi para pelancong asal Indonesia dan juga Filipina. Iya, Teman Pro 2, status Singapura sebagai negara terkaya kedua di dunia berdasarkan PDB per kapita, tepat di bawah Swiss, Teman Pro 2, dan ini jadi daya tarik magis yang tentunya kuat, Teman Pro 2, oleh jaminan tingkat kriminalitas yang rendah dan juga stabilitas politik. Dan Teman Pro 2, data ini terungkap dalam laporan survei terbaru bertajuk The State of Southeast Asia 2026 yang dirilis oleh lembaga pemikir atau think tank bergengsi asal Singapura, Teman Pro 2. Survei ini menjaring aspirasi lebih dari 2.000 responden yang tersebar di 11 negara Asia Tenggara mengenai preferensi destinasi untuk relokasi bekerja sampai dengan pelesiran, Teman Pro 2. Ya, berdasarkan data statistik resmi dari Singapore Tourist Board, Singapura ini berhasil meraup sekitar 4,4 juta ya, Teman Pro 2, kunjungan wisatawan internasional hanya pada kuartal pertama di tahun ini. Angka ini juga mencerminkan pertumbuhan sebesar 2,8% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, di mana Indonesia dan Filipina kokoh tercatat sebagai dua motor penggerak sekaligus pasar pariwisata terbesar bagi Singapura. Di sisi lain, Teman Pro 2, survei dari ICEAS juga memetakan peta kekuatan para wisata regional nih. 4 negara ASEAN yang paling populer untuk tujuan wisata sekaligus relokasi jangka panjang itu Thailand, kemudian Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Iya, Teman Pro 2, di pukul 23 waktu Indonesia Timur, tentunya saatnya jazz music menemani kalian di jaga malam ini, Teman Pro 2. Dan tentunya selamat beristirahat buat kamu sambil ditemani dengan Pro 2 Sorong.

0: Kompeten WFM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
3: Nene, gimana kamu?
2: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
4: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Pro 2 FM, just music.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
5: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
4: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
6: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
5: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
4: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernah dengar soal Cano Cristales? Sungai ini sering dijuluki sebagai Sungai Pelangi dan lokasinya ada di Kolombia. Di waktu-waktu tertentu, airnya bisa berubah jadi warna merah, kuning, hijau, biru, sampai ungu. Kelihatannya kayak sungai hasil editan, padahal aslinya nyata. Warna-warna unik ini muncul karena tanaman air bernama Macarena clavigera. Ditambah ganggang, mineral, dan cahaya matahari. Kalau musimnya pas dan airnya jernih, semua elemen itu bikin Cano Cristales kelihatan seperti lukisan hidup.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2FM.

Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis, tanggal 4 bulan Juni tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di 96,7 MHz bersama dengan saya Putra Purba di Pro 2 kesayangan kita. Teman Pro 2, selamat pagi bagi yang mungkin akan beristirahat pagi ini ataupun yang sudah bangun, ayo bangun dan siap-siap kita beraktivitas di hari ini. Hari apa nih ya? Oh iya, hari Jumat tanggal 6 Juni 2026. Selamat ulang tahun juga bagi teman-teman Pro 2, saudara, keluarga, teman, kerabat yang mungkin juga hari ini tanggal 6 Juni 2026 berulang tahun ya. Berulang tahun, semoga sehat selalu, ataupun mungkin ada teman-teman Pro 2, keluarga, sahabat yang mungkin saat ini sedang sakit dari studio Pro 2 RRI Sorong, Jalan Jenderal Ahmad Yani 44. Kami doakan semoga setiap makanan, setiap minuman, setiap pengobatan, setiap penanganan yang dilakukan bisa memberikan kesembuhan. Kita dengarkan dulu lagu Juicy Lucy, Malapetaka. Semoga pagi ini kita dijauhi dari malapetaka.

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sahabat, sedekat apapun diri kita dengan manusia, tetap tidak ada yang memahami kita lebih baik selain Allah. Sekuat apapun pertolongan manusia, tetap tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita selain pertolongan Allah. Sebaik apapun kita mengadu pada manusia, tetap saja manusia hanya bisa memberi saran, sedang Allah yang memberi jalan. Maka ketika beban hidup kita datang silih berganti, kesulitan yang menghimpit, masalah datang melanda, masalah sulit diatasi, mohonlah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
1: Ala inna nasrallahi qarib.
0: Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.

0: Martin, Martin, tadi katanya mau bantu mama menyapu baru. Ih, malah kopi tidur lagi.
1: Aduh, Ma, Martin masih mengantuk kah? Lagian rumahnya masih bersih kok.
0: Ini malas sekali. Begini ya sayang, menjaga kebersihan di sekitar rumah tinggal kita itu memang kedengarannya mudah dilakukan, tapi dalam penerapannya terkadang mengalami banyak kendala. Jadi ingat, rumah itu merupakan tempat di mana kita menemukan kenyamanan dan kedamaian dan ketenangan di dalamnya. Jadi salah satu alasan nyaman atau tidaknya rumah tempat tinggal ditentukan oleh faktor kebersihan nih. Jadi kau ingat ya, pastikan kita rumah ini bersih dan bebas dari serangga dan hewan pengerat seperti tikus dan insekta, debu dan kotoran lainnya.
1: Oh ya mah, maafkan Martin mah, Martin sapu ya dan akan membersihkan rumah kita.
0: Iya dong.
1: Dan menjadi home sweet home.
0: Good, nah itu dong, itu anak mama.

0: melihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Pro 2 dipukul 7 lewat 9 menit bersama dengan saya Putra Purba di 96,7 MHz. Selamat pagi aja yang mungkin baru lagi bersiap-siap melaksanakan aktivitas. Mungkin keluarga-keluarga muda yang saat ini sedang mempersiapkan mungkin anaknya ataupun mungkin keponakannya ke TK, ke SD dalam persiapan-persiapan. Karena ini kan jelang-jelang kenaikan kelas ataupun TK udah baru selesai-selesai ujian ya. Oke, saya akan menemani Anda hingga pukul 11 pagi ini di hari Jumat tanggal 6 Juni 2026. Bagaimana teman-teman Pro 2 nih? Apa persiapan-persiapan yang ingin kalian lakukan hari-hari ini? Satu kata pijak dari Putra, awali hari ini dengan kata setiap langkah kecil hari ini adalah pijakan besar menuju masa depan yang gemilang. Ya, kalau kita bicara setiap langkah kecil hari ini adalah pijakan besar menuju masa depan yang gemilang, itu adalah mungkin kita bisa fokus dalam proses, karena hasil besar teman Pro 2 tidak datang dalam semalam aja, karena keberhasilan kita dibentuk oleh konsistensi melakukan hal-hal kecil setiap hari. Contoh orang yang mungkin ini ya, ingin membentuk massa ototnya lebih bagus, terus berlatih mengangkat barbel apa segala macam, gak mungkin dong kalau misalnya cuman sehari aja ngangkat barbel, gak sehari juga ya. Masa sehari 24 jam angkat barbel, makan angkat barbel, nonton angkat barbel, bawa motor angkat barbel, enggak. Maksudnya mungkin sehari sejam dua jam terus udah ngangkat barbel, mau membentuk massa otot gitu langsung jadi, enggak. Harus direpetisi, harus diulang-ulang, harus diulang-ulang. Begitu juga buat teman-teman Pro 2 ataupun adik-adik yang saat ini sedang di bangku kuliah atau bangku sekolah yang lagi monitor, enggak mungkin dong belajar sekali di sekolah terus gak belajar di rumah terus akhirnya bisa pintar. Gak harus direpetisi ulang-ulang, direpetisi ulang-ulang, sehingga bisa menjadi sebuah kebiasaan dan memberikan dampak positif bagi kita semua. Kemudian jika teman-teman Pro 2 merasa kemarin ataupun nanti hari ini sangat sedikit satu langkah kecil, tetaplah sebuah kemajuan. Artinya dalam proses kehidupan kita semua teman-teman Pro 2, artinya yang penting ada peningkatan deh. Ada peningkatan 1% ke 2% ke, yang penting ada peningkatan. Dan peningkatan itu bisa dibilang naik seperti ya kayak equalizer gitu, ada naik walaupun turun sedikit, habis itu naik lagi. Kami juga kadang-kadang di sini kalaupun rapat, walaupun rapatnya ya cuman rapat ngobrol-ngobrol, tapi yang penting habis itu ada sedikit peningkatan tim kerja, 0,5% atau 0,8%, 1%, 2% itu pun udah baik. Jadi jangan terlalu berpikir terlalu tinggi-tinggi. Jadi ada kata bijak itu, bekerjalah semaksimal mungkin tapi berharaplah seminimal mungkin. Kenapa? Karena agar kita tidak berkecil hati ketika hasil yang kita dapatkan itu terlalu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Contoh ya, contoh kayak macam Piala Dunia, ada teman-teman yang misalnya menjagokan Belanda, ini ya, menjagokan The Orange Belanda ketika nanti bertanding misalnya lawan Jepang ini katanya tanggal 15 Juni, terus berharap oh bisa menang 3-0, bisa menang 4-0 atau bisa menang 2-0, ini pasti keren nih apa segala macam. Tiba-tiba enggak. Ya, jangan berkecil hati karena tetap harus jiwa fighter. Terus kemudian teruslah teman-teman Pro 2, kita melangkah dan biarkanlah ketekunan kita menyusun fondasi kesuksesan kita di masa depan. Artinya kalau kita tekun, mungkin yang punya usaha-usaha tekun berusaha, terus ada penghasilannya itu bisa disimpan semaksimal mungkin, walaupun pengeluaran-pengeluarannya juga bisa dilakukan, tapi bisa di inilah, bisa di manage lah, bisa di manage. Saya rasa itu pasti akan memberikan dampak yang cukup baik. Dan tadi tuh ya bisa merupakan tantangan-tantangan juga dalam pekerjaan Anda, hubungan Anda, ataupun tujuan hidup Anda teman-teman Pro 2. Dan saya juga mau berdoa di hari Jumat tanggal 6
tanggal 5 ya, tanggal 5 Juni 2026 ini. Suasana hati teman-teman Pro 2 dimanapun berada yang bisa memonitor siaran ini di 96,7, baik dari terestrial ataupun dari RRI Playgo yang mungkin sedang ada di kendaraan-kendaraan roda 4 yang mungkin sambil berjalan mendengarkan ini. Salam sehat selalu, Tuhan menjaga kita hingga nanti malam. Segala sesuatu rencana yang direncanakan pada pagi hari ini semua bisa berjalan dengan sukses. Thank you.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Oke, pendengar sih, dengan saya di pukul 7 lewat 55 menit mendengar dimanapun Anda berada. Ya, saya mau membagikan hasil pertandingan uji coba terbaru dari negara-negara peserta Piala Dunia sebagai persiapan untuk putaran final Piala Dunia yang akan kick off pada tanggal 11 ataupun di wilayah timur sekitar tanggal 12, karena kayaknya mainnya itu jam 12 subuh deh. Di hari Kamis 4 Juni lalu, ini dia nih tim kebanggaan masyarakat di wilayah timur nih, The Orange Belanda di bawah pelatihnya Ronald Koeman harus menelan pil pahit setelah kalah 1-0 ketika menghadapi Aljazair. Gol tunggal Aljazair dicetak oleh Anis Haji Mousa di menit-menit atau di masa injury time, tepatnya di menit 86, dan memberikan kekalahan mengejutkan buat tim The Orange. Hasil ini membuat tim-tim fanatik ataupun fans-fans fanatik The Orange Belanda mempertanyakan kesiapan tim nasional Belanda di bawah asuhan Ronald Koeman, karena melihat dalam hasil uji coba ini Belanda yang menguasai pertandingan namun tidak bisa mengkonversi penguasaan bola tersebut menjadi gol. Bahkan alih-alih membuat gol, Belanda akhirnya harus keluar dengan kepala tertunduk di laga uji coba ini setelah pemain pengganti Anis Haji Mousa dengan kaki kanannya merobek gawang Belanda dan menang dengan skor 1-0. Sementara itu di pertandingan lainnya, di pertandingan lainnya itu ada Spanyol dengan Irak yang bertanding pada hari Jumat tadi subuh. Di situ tim Matador akhirnya harus berbagi poin 1-1. Sementara itu di pertandingan uji coba lainnya, Korea Selatan mampu mengalahkan El Salvador dengan skor 1-0. Gol tunggal Lee Dong-gyong memastikan kemenangan bagi skuad tim negeri ginseng. Ya, Korea Selatan nih merupakan salah satu kekuatan Asia yang kita berharap mampu mengulang prestasinya waktu mereka menjadi tuan rumah ya. Iya, waktu mereka menjadi tuan rumah. Semoga di Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko, Korea Selatan mampu membawa nama Asia setinggi mungkin. Selain itu juga ada Jepang, kemudian juga ada wilayah Asia juga sih sebenarnya, masuk Uzbekistan. Sementara Panama mampu menang besar ketika menghadapi Republik Dominika. Panama menang dengan 6-2. Dan pesta gol Panama ini menunjukkan bahwa Panama siap menjadi kuda hitam, para pendengar ataupun teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Dan terakhir, ini dia nih tim, ya ini tim kebanggaan dari sang penyiar Anda Putra Purba, Jerman. The Panzer Jerman berhasil mengalahkan Finlandia dengan skor 4-0. Ya, buat Putra dan para penggemar-penggemar setia Der Panzer, ya kita berdoa lah bahwa

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.

Oke, masih bersama dengan saya Putra, menemani Anda di 96,7 MHz. Selamat bergabung yang mungkin saja baru bergabung di channel ini di 96,7 MHz Pro 2 RRI Sorong. Di tanggal 5 Juni 2026, selamat beraktivitas dimanapun teman-teman Pro 2 berada. Semoga selalu sehat, apapun yang teman-teman Pro 2 rencanakan di hari ini, semua bisa berjalan dengan maksimal. Kita juga tetap harus tetap berdoa, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun juga hasilnya, jika tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti itu bisa jadi memang sudah menjadi tulisan takdir. Asik banget tulisan takdir. Dari Jumat ini juga Putra mau mengingatkan buat kaum muslimin dan muslimat, teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada, untuk jangan lupa sholat Jumat, karena ini wajib nih hukumnya, buat apalagi buat kaum-kaum hadam, untuk menghadap sang Khalik. Ya, penebusan dosa juga lah, berdoa bersyukur karena masih dijaga. Satu buah lagu Putra menghadirkan di ruang dengar Anda. Lagu ini cukup asik sekali kalau juga Putra suka dengar-dengar dia. Katanya penyanyinya ini kalau misalnya gak jadi penyanyi kemarin, mau bekerja honorer di Dishub. Ini dia, Juicy Lucy Asing.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

kedua. Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola, debat bola manusia versus AI.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.